0: birungi abantu bintu bitangira
1: biro bine bintu bikahinduka abantu bakwenda ebisuba kusinga amati amazima kandi ubwo bagambire ebisuba nibatera mu ngaro nibasemererwa nibasiba nibaguruka mu kanisa abo kuba mu ntariyo nabadupa beta kwite na tebeze tibi nagamba mwegaruke mukore na amani nagamba bunako tiburesere mu makaganyu muri bagara abantu eto ni tibasasa nibagamba yatujuma yatudurira manyari babo ereki betu goni gomati bamazire kuteru wa musana utaija kubagambira ngwimu mukamara huye bibira njo tibaretere na abantu kibakwe nda mawirize cha magero tirasikira abyo gizireki nicho mbagambira pray andi saba nokora atari ho kukora hari ho kusaba konka ubusinguzi bwa ahari ho kukora konka no kusaba kutari mu na bwo businguzi bwa umubwiro burungi no butari burungi umubwiro buratiro no butarajirwe otekwa kukora na mani kandi no kugumisiriza
2: Abana mubaye mu comfort zone omwana leka kule na manyangu bakora kando mwana otali mugwetere binte byatakoze omwana bugurabwa byairu omwana nanko mukiramo leko gambire omwani gunu gukabyarwa nanka ngumuhayi ebitoke bino nkabibyara no mwana nanka bimuhayi ayayikaire mukunywa muende muleka nyo muende gwaye ayayikaire munjaye muleka nyo jaye yaye nabwe abana mubeka bise kubyara omwani nakokowa

0: standard kibale ko miterweri uwambara oya kose muruba anoyi kugabire nyogamba banyone bayitaba Emma Enterprises aba Emma Enterprises bakutunda pikipiki ezikozereho nibongera nibagura pikipiki ezikozereho nabwo kyo asobora kuba no bahikira bali mu rubuga rwa Kagadi borabo ine pikipiki yawe kozereho no gitunda baterere ha namba ze simu zinu nayo wakwenda kugura pikipiki ekozereho kandi eri nungi baterere ha namba ze simu zinu bakubeta ba Emma Enterprises andika 0708 9859 59 59 59 ojya kuba nobaza nabanywani bayitaba Emma Enterprises enamba ze simu ni zezo 0708 9859 59 59
1: wana wanyu
0: anda mkizo mnywani wange prim Aprimu sini ya makaniko wa imara Ankura mkize yes. Webali kubulio Obuhereza buwa wabantu ni basima
1: yes, no,
0: Mr. Aprimu sonda mkize wabantu wa imara buona
1: Mbagamentu
0: kubagonza mno
1: Aliru.
0: Atuliriza kaga dikibali kwa mteruwe

0: no kukahuaho mukwegendesereze inyaba kyabunga manyambungire nanka mubireke byali byeira ngo nwabungiro mukodomi obo bamazere kumucumbire nkoko agirira nulirwe yagamba nyone safuria nkuija kugirirana
1: akajikomba
0: safuria maririra gibire eiba mucumbire mwankoko omukodomi naibe safuria mwomuko
1: aibire habuko darabombano abasigazi babiri esente zibaire zibali kubi babasangire baibire mpunu yabandi bubahibe kiza polisi bagwerangana nicyo cyanyoheze
0: George na wafokere George kienzige George na wata kusuba ngere yasweire omukazi kare tugamba
1: yasweire
0: kare reka tugamba kasuwerwa
1: yaba nempuitu
0: George yasuwerwa nempuitu baitu bulikira omukazi akumwiga tempi obo namuterera munju ye dero ijweri abaire omukazi amazire kusoroza renti George esente zo mukazi azitwaire obo mukazi amazire nokumutere mpi
1: otafuerwa kumanya omusigazi owe myaka 14 agendize kulya size yaye baitu yayenda yali akana katoto akakwasire byakifuba yalioka yakazinira akazina ka gravite ekyakuzaire nikyo kirikora ki
0: nekyo kirikwita
1: ego
0: ebyakienzige nabyo ebyakienzige tujja kubireta kya mukanga ekigarukaho baitu orukurato ruliyo nyenkya kienzige bi nekigambe bwangu haruha abaana omukifo kyokugura ente bakaziguraho mahembe bagenda bagaura ati bakutigomi abandi ebyo nabikiraho nitwe
1: darawe nguno omusaija rutete ekiro barangirire baruge hamaruwo ganywa misana kugakeramu iwaka hambiriza baitu enjoki ekizamukozire titumanyire na saa zino bwaraba kyali muomezi enjoka zikamududura wena akagenda mwirwaro na isana owunzarwa ya China.
0: Ebyo nibikyali aho nguno mwana w'obwisikya yaizire kukora obwayaya agenda yefunira chura amukwana baito mwana w'obwisikiyaya obo mukozi orugambo rufokere rugambo ati bagambire bakwenda bamupakire kibokoze kandi bamugarule na mbere ya rugire
1: daraye ngundu ye baruhe handikirwa abaisikya bakoro mbara za kagadine bagisindikira minister Baramu habwo kugamba anti bakwenda kuletaho eiteka eriyo kugambe bara bakwetagamwa abaisikya takuhingura hababiri rundiki bana abaisikibe bara za kagadi bekuwasire baikara urukura toruwabu bahandike ngundu ye baruha ni bagisindikira Baramu lindo uhuro manye e baruhe yo erimu vigambo nkabiraha
0: nganugo omubuijuire
1: tutandike ne baruha
0: tutandika ne baruha
1: Ebaruha negambe eti Kagadi Tauni Kanso
0: Empiaka
1: Kandi nesangwa hano mu district ya Kagadi tuli mu Bunyoro mu Western Uganda ebiro by'okwezi 15 mwezi gwa 8 omwaka 2022 na mukaga ri Ebaruha eyokusaba Baramu aturugeho itu abana bo wisikibe Baramu okuba itwe titukabaculira ganti tukwende tuinenjara muno oba tubuzirwe kiokuri oba tubuziro hokorara itu abana bo wisiki abali gumita abamazire yo kandi abana barungi abakusiba nibekolera akasente kabo nitusinga na abakoza bakusasurwe musara gwa government itu abana bo bwisiki abaraira na abagufu abayesigire bizigo bya karoraiti kandi abamutuli yabo itu tuli ba brauni na ba buraka biyute nituine okusasa kwaitu hali yaitekeri tukule libalesire ekiyokusoka bakagamba